0: Sampai si meja mah. Minta sampai dagingnya juga kerja mah. Kau tu pun hasrat.
1: Khamul. Suya cikunakan. Cika, secap cikirha. Kha gara, sebih cikhik.
0: Entah cikir lokasan cok. Cika